0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Jangan sampai lupa teman Fox untuk selalu mempergunakan sanga-sanga face mask. Ayo bisa bingung kan carinya di mana? Mengangkat sel mati, menutrisi kulit dan juga bisa bikin cerah wajah kamu. Udah, pakai sanga-sanga face mask. Udah,
0: gitu aja. Itu dia. Oke, ya, biar kinclong.
1: Oke, harusnya sekarang kita kasih tahu ke Pak Bahlil biar pakai face mask. Pak Bahlil pakai face mask. Habis ya, kalau lihat di digital media sosial dan segala macam, ya, itu semuanya Pak Bahlil. Mulai ya dari lagu MBG itu ya, Jo ya.
0: MBG.
1: Mas Bahlil ganteng gitu. Terus
0: buah apa yang paling manis?
1: Buah Lil.
0: Dan enggak tahu kenapa lagu itu tuh nempel banget akhirnya.
1: Dan akhirnya dicari, udah ketahuan enggak siapa penciptanya? Belum tahu kan?
0: Tapi ya,
1: tapi pasti bakal ada itu di pagi ambiar itu. Kalau enggak di brownies.
0: Di luar keviralan Pak Bahlil ini ya, aku mah cuman mikir kemarin gini dah, pahalanya besar banget nih Pak Bahlil.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Iya,
1: kalau menyenangkan
0: orang. Dia slow santai, dia tahu.
1: Kalau menyenangkan orang banyak ya.
0: Iya kan jadi banyak. Ya, kita seneng enggak?
1: Senang. Tapi kan buat beliau kan beliau bilang dia dalam satu event bareng sama Gubernur Kalimantan Timur, Pak Rudi Mas'ud, dia bilang, "Lah, ini gubernur yang viral itu kan, nggak apa-apa. Semakin kita viral, kita semakin top." Katanya begitu.
0: Iya makanya.
1: Versinya Pak, kan Bidan Mee langsung komentar itu saat itu.
0: Iya gitu.
1: Bidan Mee, Bidan.
2: Bidan.
1: Bidan Mee langsung komentar apa? Gue lupa ada tuh Bidan Mee.
0: Iya.
1: Gitu. Tahu sekarang kita akan masuk lagi ke hal-hal yang berupa Bahlil.
0: Karena ini lagi di mana-mana ya.
1: Bagi Bandung tuh, mau yang mana nih Bahlilnya ada banyak, ada 3 lagi. Enggak nih, ada 4. Yang Jojo kemarin ngirim tuh Jo ya?
0: Yang mana Jo?
1: Yang itu, malaikat. Yang itu apa, yang mana nih? Atau mau ini aja nih, lucu nih. Pak Bahlil yang ini nih.
2: Yang mana Pak
1: ini? Pak Bahlil sama ini apa namanya? Lisa Blackpink. Coba lihat. Ini kreatif. Bahlil dan Lisa Blackpink muncul di Kuch Kuch Hotai versi AI.
0: Oke.
1: Okay. Nah kita itu ya, ini dari datangnya dari apa sih akunnya teh?
2: GTD
1: ya Jo?
2: GTID.
0: GTID.news.
1: Kita lihat ya. Ini para netizen kunci Bahlil dong judulnya.
0: Jadi kita kasih tahu dulu videonya adalah Pak Bahlil nyanyi kucu-kucu Hotai.
1: Bareng sama
0: ada Lisa Blackpink. Kamu tahu kan dia tuh adegannya tuh tiduran di rumput bareng joget India bareng. Ini AI ya. Lisa Blackpink sama Pak Bahlil. Aduh ini cocok gini ya. Tuh. Bentar. Min, hapus postingannya sebelum netizen jadi lupa matiin kompor semua gara-gara lihat video ini padahal makanan udah mateng.
1: Aduh. Kakak cukup, Kakak. Cukup. Hentikan semua ini, hentikan kata gitu ya. Banyak yang bilang begitu.
0: Setidak beruntung itu kah, Mbak Lisa? Ya beruntung lah. Ya, joget sama menteri kita itu kenapa makanya sih?
1: Terus ada lagi, aku yakin banget yang paling enggak terima itu Lisa. Masa iya mau disandingin sama ini mah enggak akan ngomongin enggak enak banget sama laki-laki tampan itu katanya. Ya ampun itu tangan. Maksudnya kenapa tuh tangannya?
2: Ya itu.
1: Oh iya.
0: Syahrukan bukan kurukan ya. Kurukan apa sih? Kurukan apa?
1: Enggak
0: tahu.
1: Ini ada yang bilang saatnya Indonesia ganti rakyat.
0: Asli gue merinding kalau jadi Lisa, berasa ketempelan gak sih?
1: Ini punten ya, ini bukan saya ngomong ya.
0: Ya punten ini mah netizen ya.
1: Netizen punten
0: nih,
1: ya.
0: Kita kan baca komen netizen. Bener.
1: Ini kalau Lisa Blackpink gak bisa Bahlil, anaknya pasti mirip komodo. Itu loh netizen.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ada yang mau nitip salam.
0: Buat siapa?
1: Ini dari asistennya Pak Bahlil. Sisi Ayai Bahlil.
0: Oh.
1: Dari Ayai ini.
0: Sisi lagi di mana sih?
1: Dia
0: pasti kalau kalau Sisi di jalan pasti sama Nanan. Cantik.
1: Nanan.
0: Lagi apa Nanan?
1: Iri Anan.
0: Kanan
1: kulihat gunung.
0: Nanan tuh Om Awang suka sama Nanan.
1: Eh itu mah Nunun, itu mah Nunun.
0: Nah, suka kan sama Nanan? Maksudnya mah anaknya
1: sama
0: Sisi.
1: Sama Senandika.
0: Senandika panggilnya Nanan.
1: Pinter.
0: Betul.
1: Kemarin udah ikut ini juga apa
0: lomba? Juara lomba.
1: Juara lomba jogging.
0: Bukan jogging dong.
1: Zumba. Pilates.
0: Sepak takraw.
1: Dek Ayah lagi di jalan sama Senandika.
0: Nanan katanya puasa ya Nanan hari
1: puasa,
0: ini ya.
1: Semangat puasanya
0: semangat, Nanan.
1: Terus juga sama sekolah juga buat Nanan.
0: Mm-mm.
1: Gitu ya, terima kasih Nanan.
0: Buat Ayah juga semangat ye.
1: Ye, semangat terus ye.
0: Coba tolong lempar-lempar job dong kemari. Saya lihat jobnya ngabret banget nih. Ibu
1: jangan,
0: Ayah yang satu ini.
1: Enggak, maksudnya kan kalau ya kalau masih bisa diambil mau diambil ya. Ye, ngapain lempar-lempar ke orang ya. Ya
0: terima ya, kasih. Ya kalau bentrok
1: oh, iya,
0: ya kan.
1: Ayah mah aman, bentrok juga diusahain ya, bentrok tetap diambil.
0: Benar-benar.
1: Namanya juga apa namanya? Ibu yang baik.
0: Oh iya dong.
1: Ibu yang selalu mengharapkan anak-anaknya nanti akan menjadi orang yang terbaik.
0: Ibu Binangki.
1: Ibu Binangki.
0: Pokoknya happy terus buat Ayah sama
1: siap.
0: Nanan ya.
1: Maci Om Awang nanti disa katanya
0: teh. Macam
1: Nanan,
0: Nanan,
1: makasih Nanan. Jangan lupa ya. Aku boleh enggak?
0: Apa?
1: Aku pengen Nanan.
0: Aduh.
2: Langsung aja lah. Semangat.
1: Langsung apa nih?
2: Nyanyi lah.
0: Oh betul.
1: Oh, langsung nyanyi. Ayo, sok atuh lah. Atuh enggak enak nih.
0: Apa?
1: Tapi nyanyi lah enggak apa-apa lah. Sok lah.
0: Bentar.
1: Ini spesial.
0: Belum matiin itu lagi.
1: Matiin apa?
0: Oke,
1: kita ini spesial buat Nanan, buat Sisi Ayai. Ini kita mau khusus nyanyikan lagu ini adalah spesial buat kalian yang lagi di mobil, buat teman-teman ASN, buat teman-teman protokoler, buat teman-teman anak-anak Pemprov, buat teman-teman Dinas Perhubungan dan Bojan Hodak yang memang ternyata sekarang masih di Persib tapi posisinya bukan sebagai pelatih kepala, tapi kepala pelatih. Atau kepala botak,
0: saya
1: kepala botak. Oke ya.
0: Oke, kita nyanyi ya.
1: Ya.
0: Oke. Lagu apa sih?
1: Apa coba?
0: Fatur Nadila bukan?
1: Betul.
0: Oke. Yuk, let's go.
2: Let's go.
1: Bentar. Ngecek dulu nih.
2: Segitu.
1: Check one. Testing. Haha, testing setetes. Linting, testing. Tes sumatip. Aha. Gimana sih
0: coba? Tes dah, ya, Pak.
1: Tes ASN. Belum. Hanya denganmu. Belum. Itu baru cek doang.
2: Okay.
1: Nah, mudah-mudahan ini Senandika berkenan ya.
2: Oke.
1: Okay. Kalau Uwa lagi nyanyi. Uwa Pak Aki nyebutnya Aki ya?
0: Uwa Tinggigir.
1: Aki nyebutnya Aki ya?
0: Aki lebih cocok. Abah.
1: Abah Wowong. Hajar Joe.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lagu ini mengangkat kisah tentang perasaan cinta yang tumbuh tanpa rencana, tapi hadir di waktu yang gak tepat. Ini adalah cinta, menangkap momen ketika dua orang saling merasakan getaran yang sama, tapi terhalang oleh keadaan sebuah situasi yang dekat dengan banyak orang, mencintai seseorang yang sudah dimiliki orang lain. Ini dia Arsy Widianto, Wijaya 80, dengan Ini Adalah Cinta.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: 91.7 FM. Feel Good.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Wah, ngapain tuh?
2: Bernafas.
1: Wah, lewat apa?
2: Lewat telinga. Jadi bernafas lewat mulut itu gak cuma terjadi saat pilek atau hidung tersumbat, ya kan, pengalamin kan?
1: Iya. Yeah.
2: Tapi juga bisa jadi kebiasaan yang berdampak kurang baik kalau berlangsung lama. Dan kondisi ini sering luput dari perhatian. Padahal ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan tuh, terutama pada anak dan juga remaja.
1: Dan bernafas lewat mulut secara sementara biasanya terjadi saat hidung tersumbat akibat flu, alergi, atau infeksi saluran pernafasan atas. Tapi kalau kebiasaan bernafas lewat mulut berlangsung terus-menerus, kondisi ini perlu diwaspadai, teman Fox.
2: Nah, untuk meredakan hidung tersumbat karena flu supaya pernafasan lancar, kamu juga bisa hirup aroma Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf atau tingkat penyakit degeneratif lainnya.
1: Dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma Sentry, K24, juga di Fox Radio Network. Dan untuk info lebih lanjut, silakan kamu klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Fox News.
1: Pelanggaran plat nomor jadi target operasi patuh 2026. Dilansir dari kompas.com, operasi patuh siap digelar pada 8-21 Juni 2026 yang mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah. Mengambil tema transformasi digitalisasi penegakan hukum dalam mewujudkan masyarakat yang patuh dan juga tertib hukum dalam berlalu lintas, fokus pelanggaran dipusatkan kepada pengamatan aktivitas tilang elektronik atau ETLE.
2: Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aris Syahbudin mengatakan, pelanggaran tersebut menjadi perhatian karena dapat menghambat sistem pembacaan kamera ETLE dalam proses penegakan hukum elektronik. Selain itu, pelanggaran seperti melawan arus tetap akan dilakukan penindakan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Ini masuk di interval ketiga, kita mau ngebahas tentang ada 5 partai politik teraneh di dunia.
1: Oh iya.
2: Tapi kita akan bahas cuma 3 aja.
1: Oke, ada partai-partai apa?
2: Dan.
1: Kira-kira ya, jangan kemana-mana, tetap di Pagi Bandung.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: From your feel good station, Fox Radio Bandung.
1: Ini sangat-sangat body shop. Ini memberikan dan juga menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit. Sok atuh, dipergunakan dengan baik dan benar.
0: Betul.
1: Kulit kita akan dirasakan sangat bersih sekali dan badan kita jadi segar.
0: Karena gak cuma dirawat, dilindungi dari dalam aja.
1: Betul, betul.
0: Dari luar juga jangan sampai kamu lupa yang namanya pakai sangat-sangat body shop ini.
1: Silakan
0: ya.
1: Bisa dibeli jadi, di Fox ya.
0: Betul, biar badannya lebih segar lagi, lebih
1: betul.
0: Sehat lagi ya. Kulitnya juga.
1: Nah, kalau ngomongin masalah kulit, sebetulnya kalau kita ngomongin tentang masalah kecoa, kecoa itu adalah hewan paling bersih loh di dunia.
2: Betul.
0: Iya gitu.
1: Kecoa tuh enggak suka sama lihat kulitnya kan heran.
0: Kenapa, kenapa bau?
1: Memang
0: kecoa.
1: Bau.
2: Dia kalau bersentuhan sama manusia dia mandi.
1: Dia mandi.
0: Sombong amat dia.
1: Tapi lebih bau moti. Kalau enggak mandi. Si Moti itu mandi kenetar sih si Eta teh.
2: Mandi.
1: Itu perempuan paling cuek sih.
0: Asli. Bener. Tapi kan aku juga gak mandi om. Tapi kan aku mau pagi gak mandi teh.
1: Iya tapi kan si Ima berang itu. Si Ima.
0: Iya.
1: Harusnya mandi dong.
0: Pagi aja tuh haredang. Ini berang-berang can mandi kumaha.
1: Apakah Moti termasuk dalam ini partai kecoa. Rakyat kecoa? Kita gak tahu nih. Kita ngomongin tentang masalah partai yang akan kita bahas hari ini. Awalnya cuma sekedar meme receh di internet. Coach Roach Janta Party atau Partai Rakyat Kecoa. Sekarang tuh malah menjelma jadi gerakan yang bikin heboh India di India. Dalam beberapa terakhir, nama gerakan ini viral di media sosial dan ramai dipakai anak-anak muda India buat melupakan keresahan soal pengangguran sampai kondisi politik di negaranya.
0: Jadi popularitas Cockroach Janta Party ini melejit usai akun media sosial mereka mengklaim berhasil mengumpulkan ratusan ribu pendaftar dalam waktu singkat. Bahkan sejumlah media internasional menyebut akun Instagram gerakan ini sudah diikuti jutaan pengguna cuma dalam hitungan hari.
1: Jadi partai rakyat kecoa, jadi partai yang mengkhususkan untuk anak muda untuk melupakan atau meluapkan keresahan soal pengangguran. Jadi mereka ini tergabung orang-orang nganggur semua aja ya.
2: Betul.
0: Tapi kenapa harus kecoa?
1: Hah?
0: Ya kenapa harus kecoa ya yang dipilihnya ya partai rakyat kecoa ini?
1: Ya mungkin kan itu meme doang. Kecoa itu mungkin nganggur ya. Pernah lihat kecoa jadi sales kan enggak?
0: Nanawanan.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Siang, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Kita masih ngebahas ini nih partai-partai.
0: Ya.
1: Yang
0: selam apa yang apa?
1: Yang ini yang apa namanya?
0: Yang digoyang.
1: Yang digoyang yang.
0: Selama ini kita mungkin mengira partai politik adalah sekumpulan orang yang serius,
1: betul,
0: cuma bicarain masalah pemerintahan atau kekuasaan aja ya, gitu
1: di
0: kan.
1: Di Indonesia iya. Di Indonesia kalau orang enggak masuk partai, enggak party.
0: Iya. Akan tapi pikiran ini mungkin berubah nih ketika kita mengetahui ada 5 partai politik teraneh di dunia. Kita akan kasih tahu.
1: Yang pertama ini versinya dari On The Trot ya.
0: On The Spot.
1: On The Spot gitu. On The Trot. Pasti sih. Partai Badak Kanada. Jadi partai unik ini pernah ada pada tahun yang ada badaknya nih, Jo. 1963-1993. Jadi 63 sampai 1993 ini pernah ada nih namanya Partai Badak Kanada atau PABAKA. Partai Badak Kanada.
0: Partai Badak Kakanda ya.
1: Jadi Partai Badak ini berjanji tidak akan menjaga satupun janji kita sendiri.
0: Gimana sih?
1: Mereka senang menyarankan ide-ide aneh seperti menghilangkan kriminalitas dengan penghapusan semua aturan hukum.
0: Oh.
1: Tapi dia tidak akan apa lah, tidak akan menjaga. Saya punya janji tapi enggak akan saya jalani janji ini kan. Bagus nih Partai Badak Kanada nih.
0: Yang kedua nih Partai Pencinta Bir.
1: Segitu bir mah segitu di bir mah biasa
0: weh. Oh biasa aja. Ya Bu enggak pernah soalnya kan jadi enggak tahu.
1: Enggak pernah ngebir.
0: Enggak pernah.
1: Oh, levelnya di atas bir ya.
0: Dibentuk sejak bebas dari cengkeraman Uni Soviet, partai ini sebenarnya melakukan gerakan perlawanan atas alkohol.
1: Tuh, bener.
0: Mereka mempromosikan bir agar orang-orang gak meminum vodka yang lebih banyak mengandung alkoholnya. Partai ini punya slogan, ini tidak akan menjadi lebih baik, namun jelas akan menjadi lebih lucu. Biasanya kan dong ngebir, marah mungkin lebih lucu.
1: Iya, iya, iya. Tapi kan setahu saya mah kalau birnya memang sekarang kan ada bir yang non alkohol ya.
0: Ada, zero.
1: Iya, nggak akan pusing kali, nggak akan kobam.
0: Kobam.
1: Gitu ya. Nah terakhir, ini adalah partai Mari Vampir Mas.
0: Mampir.
1: Jadi pendiri partai nyeleneh ini adalah mantan pegulat yang namanya adalah John Serkey. Ia sendiri mengakui dirinya adalah seorang vampire. Salah satu kepercayaan mereka yang aneh adalah mereka ingin melegalkan hukuman penyulaan.
2: Penyulaan.
1: Penyulaan semacam penyiksaan di depan publik. Oh, dia dilegalkan tuh penyiksaan-penyiksaan itu.
0: Akai Alisano nih masuk sini nih,
1: oh,
0: partai vampir.
1: Iya, benar.
0: Oh, Dracula, jangan bunuh aku.
1: Gitu ya. Partai vampir.
0: Vampir.
1: Oke, partai apa lagi yang lucu ya? Kalau di kita ada enggak partai lucu? Oh, ada, Jo.
2: Apa itu?
1: Partai grosiran.
2: Itu mah emang dagangnya partai atau grosir.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Irwan gaya, oi. Yanti lihat Instagramnya abis jalan-jalan ke pantai nih kayaknya.
2: Ah, biasa healing Yanti, pusing. Diem aja di kota terus teh pusing Yanti, butuh healing Irwan teh.
1: Ih, keren dong. Pasti Irwan lagi banyak duit ini mah.
2: Enggak juga.
1: Ih, tapi giliran Yanti minjem duit bilangnya enggak punya duit. Tapi gening Irwan teh malah liburan. Gimana sih ah Irwan mah?
2: Iya kan, Irwan mah memang enggak punya duit Yanti, tapi kan Irwan punya kaki jadi bisa jalan.
1: Irwan beneran jalan kaki? Irwan kamu kere atau gelo?
2: Gelo?
3: Siap? 1, 2, 3,

0: 야.
1: Fox News. Kemendikdes siap gelar program bedah buku rutin. Buku pertama bahas masa depan Republik Indonesia. Dilansir dari detikedu.com. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti ungkap siap menggelar program bedah buku bermutu secara rutin. Program ini dimulai dengan bedah buku 2045 Hertz Frekuensi Masa Depan Indonesia karya Fat Pahdepi.
2: Bedah buku bermutu jadi upaya Kemendikdasmen untuk memastikan budaya membaca murid Indonesia semakin kuat. Program ini juga berupaya mengubah pemikiran bila perpustakaan hanyalah tempat menyimpan buku, ke depan perpustakaan diharapkan menjadi pusat literasi.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Nanti warna-warna sama FM Fox Radio Bandung. Feel good. Kita mau pamit teman Fox. Kenapa?
1: Ada yang lagi tidur.
0: Siapa?
1: Di kamar tidur. Nah, kita mau ngucapin selamat berpuasa buat teman-teman.
0: Ya.
1: Terus juga selamat Idul Adha buat teman-teman yang merayakan, yang sudah besok siap-siap untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain.
0: Betul.
1: Berkurban.
0: Berkurban ya. Selamat kumpul keluarga sholat besok. Terus juga nyate ya.
1: Nyate.
0: Betul.
1: Nyate.
0: Nasi kita
1: goreng.
0: Nyate semuanya. Pokoknya ya mudah-mudahan semangat buat kamu yang sekarang juga puasa
1: ya,
0: Arafah ya. Kan semua hari itu bagus untuk berdoa ya. Cuman kabarnya kan hari ini tuh ayo mau minta apa aja doanya yang kenceng. Silahkan. Tapi tahu gak kenapa Idul Adha itu lebih sepi dibanding, bukan lebih sepi ya, iya benar sih, lebih sepi dibanding Idul Fitri?
1: Karena kan Idul Fitri mah kan orang mudik dis, kan waktunya juga lebih panjang daripada Idul Adha. Jadi ngumpul semua keluarga kan itu setahun sekali. Idul Adha juga setahun sekali, cuman kan bisa ini ya, apa namanya, bisa
0: Idul Fitri 5 kali.
1: Iya, tapi kan waktunya panjang untuk berliburnya. Kalau Idul Adha cuma sekali aja ya.
2: Betul.
1: Maksudnya cuma satu hari gitu.
0: Bukan.
1: Alasannya apa?
0: Idul Adha lebih sepi dibanding Idul Fitri karena ternyata terbukti bahwa mengorbankan lebih berat dibanding memaafkan.

Radio Bandung Feel Good. Selamat morning teman Fox. Gimana kabar hari ini 26 Mei 2026? Udah ya. Udah cair ya teman Fox ya. Udah gajian, tim 25 udah gajian ya. Waduh, pas banget lagi ya gajiannya tuh memang sebelum Idul Adha. Jadi pas Idul Adha kita bisa sedikit foya-foya gitu ya. Bahasanya apa sih teman Fox? Bahasanya gimana? Aktivitas hari ini mau ngapain aja teman Fox, atau masih kerja biasa ya? Mungkin pertanyaannya setelah Idul Adha, aktivitasnya teman Fox apa nih? Ya, ada yang mungkin cuti paksa, ada juga yang ngambil cutinya dadakan, apalagi ada yang nggak ngambil cuti bahkan harus bekerja seperti biasa. Gak apa-apa teman Fox. Kamu ada temannya, barengan sama Rian Timoti dan penyiar Fox di sini. Ada temannya setelah Idul Adha yang masih harus bekerja. Semangat, mungkin sama semangatnya kalau misalnya teman Fox mendengar berita yang satu ini. Ini yang datangnya katanya sih ada di Ngawi ya, katanya gitu. Tapi Rian Timoti belum pernah kesana sih. Mungkin buat teman Fox yang udah pernah kesana bakal merasakan hal yang sama. Di sini sih captionnya pulang kampung ke Ngawi saja karena nasi pecel masih 5 ribuan. Gimana tuh teman Fox? 5.000 sarapannya udah dapet sayur, udah dapet nasi, kerupuk, komplit. Kalau misalnya 5.000 di kota Bandung, boro-boro bisa dapet nasi pecel ya teman Fox. 5.000 kayaknya dapet apa teman Fox? Kira-kira dapet apa? Dapet, ngerti? Dapet parkir 1 menit.

Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 11 siang. Buruan request! Box Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, ini dia Dewa 19 dengan Satu Hati yang direwasin sama Apuy di Cibaduyut. Ngopi-ngopi Rentimoti. Aduh, bener pagi-pagi belum kopi nih. Kalau belum kopi pagi-pagi tuh kayak belum memulai hari, ya gak sih teman Fox? Kopi dan gorengan. Apa sih? Gorengan favoritnya teman Fox apa sih? Eja apa aja? Gorengan favorit? Gehu. Avian apa? Combro. Kalau Rianti Mwati, bala-bala. Ini buat teman Fox yang nggak tahu, bala-bala itu adalah bakwan ya. Jadi kalau bahasa kita di sini, bahasa Australinya itu bala-bala ya. Nah itu favoritnya Rianti Mwati. Karena kayak ngerasanya sayurnya ada, terus apalagi kadang-kadang tapi kalau bedanya sama bakwan, mungkin bakwan ditambahin ini ya, sama udang ya di tengahnya ya, ada udangnya ya. Bukan di balik batu udangnya ya, di bakwan. Nah, tapi kalau misalnya teman Fox apa nih versinya? Teman Fox boleh sambil dikasih tahu juga requestannya teman Fox sambil kasih tahu lagi makan gorengan apa hari ini. Dia bilang, waduh ada pagi-pagi. Iya, hari ini Rian Tiboti tukeran sama besok. Jadi senang sekali. Rian Tiboti bisa puterin lagu barat atau internasional ya, yeah, sampai jam 11 nanti. Lagunya Dewa 19 yang Satu Hatinya sudah diputarkan. Salamnya buat Johan, Beng Beng, Fahri, Eko, Chandra, Ramdut, Jae, Mia Clara, Teh Nani, Salma, Jajat, Posko, dan semua teman Fox aja. Hatur nuhun. Sama-sama. Ini kan Persib udah juara, masih ya ngebahas panjang. Kalau Persib juara tuh dibahasnya bisa sampai setahun lamanya, bahkan lebih. Iya kan? Tapi tiap orang ternyata nazarnya beda-beda. Kalau kemarin tuh Rian Timothy sempat scroll, ada yang menggratiskan awuk 10 porsi pertama ya. Kalau Eja mungkin beda lagi nazarnya. Mungkin teman Fox ada yang memiliki nazar lain, nah sambil diceritakan juga boleh. Jadi gorengan, nazar, kok banyak banget PR-nya ya. Enggak lah, teman Fox lebih ke sharing aja. Nazarnya teman Fox ada enggak kemarinan pas Persib jadi juara? Ada enggak? Kalau Rian Timothy ada sih. Siaran 24 jam nonstop. Baby, pengennya gitu. I'm just trying to play cool. Enggak bisa ya? But I just can't hide that. I want you.

0: don't say no.
1: Fox Radio Bandung.
2: Sore itu langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
3: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
2: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.
6: Ari dirinya kunaon Pep, si Ganu gelisah gitu.
7: Pusing ye teh, katambah aya mual-mual oge, mabok perjalanan jiga namajan euy.
6: Ah, tong liar-liar Pep, mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size, ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
7: Oh kitunya, BTW ieu teh asli kan?
6: Asli atuh, mulai ti 8 September 2025 PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
7: Terus hargana sabaraha?
6: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
7: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
6: Dasar si borokokok. Ari dirinya kunaon Pep, si Ganu gelisah gitu.
7: Pusing ye teh, katambah aya mual-mual oge, mabok perjalanan jiga namajan euy.
6: Ah, tong liar-liar Pep, mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size, ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
7: Oh kitunya, BTW ieu teh asli kan?
6: Asli atuh, mulai ti 8 September 2025 PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
7: Terus hargana sabaraha?
6: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
7: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
6: Dasar si borokokok.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Ramen Girl, suara dalam kepala. Apa kabar Musa? Kau udah mandi kak? Katanya tadi dibahas sama Tedisha sama Awong. Saking cueknya suka jarang mandi. Dia mah emang mereka sengklek semua. Jangan percaya sama omongan Tedisha dan Om Awong. Pokoknya semuanya pasti itu tidak benar. Mau dimuterin lagunya Dakota deh yang Promise I Make ya, Rian Timothy. Boleh dong. Nanti dicari dulu lagunya ya Musa ya. Ini Musa lagi apa nih sekarang? Lagi kerja kah? Lagi ngapain kah? Apa kabar juga ada Tasya yang pengen diputerin lagi Sabrina Lenner, terus juga ada Galuh Puspitasari pengen diputerin juga Sabrina Lenner. Ini Tasya sama Galuh Puspitasari ini requestannya semuanya Sabrina Lenner ya. Rada-rada seperti Damian ya. Ini kalian disuruh ya? Apa gimana? Parah. Wow. Dari atas sampai bawah Sabrina Lenor. Terima kasih Sabrina Lenor. Terima kasih gitu requestannya soalnya teman Fox. Ini dulu deh. Biar pagi ini tambah semangat. Yang lagi puasa kan? Ada yang lagi puasa. Lancar-lancar ya puasanya ya. Semoga doa-doanya juga terkabulkan di Arafah ini ya. Puasa Arafah kan kalau enggak salah ya teman Fox ya. Semoga lancar. Amin, dan besok juga kurban lancar ya. Amin. Masih bareng sama Rian Timothy sampai tepat jam 11 nanti teman Fox. Di Fox Music Marathon yang main request masih ditungguin.

Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 11 siang. Buruan!

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya. Masih barengan sama Rini Moti sampai tepat jam 11 teman Fox. Dan masih dari Fox Music Marathon, Rini Moti bakal kasih informasi mengenai coklat. Tapi kalau ngomongin soal coklat, sabar, Rini Moti bakal balik lagi ya. Cuma di Fox Music Marathon sampai tepat jam 11, ayo request, request, request.
1: Fox Music Marathon, ada sampai jam 11 nanti. Fox Radio.
2: Hello.

Padahal Eko ngerequestnya lagu Adele ya. Terima kasih lah requestannya ya untuk Eko yang pengen ngedengerin lagunya dari Adele yang Hello-nya sudah diputarkan. Katanya mau bilang hatur nuhun, semoga kita dikasih aja sehat-sehat selalu, amin. Dilancarkan urusan dan rezekinya, semoga kita dapat sampingan juga di depan, amin. Terima kasih buat Eko yang udah hadir dan absen di Fox Radio Bandung. Dari WhatsApp-nya kita di 081-2247-74917. Dan seperti janji Rian Timothy tadi kan, ada informasi mengenai coklat. Tapi ini ternyata kayaknya informasinya khusus untuk perempuan. Jadi memang ada penelitian yang memang di sini kebetulan penelitiannya diambil kasusnya itu adalah perempuan, banyaknya teman Fox. Jadi perempuan yang makan coklat ya. Ini 1 sampai 2 kali aja ya dalam seminggu. Ini punya resiko gagal jantung sampai 32% lebih rendah. Ini penelitian yang berjudul Chocolate Intake and Incidence of Heart Failure ya, yang ini dibilang bahwa diterbitkan si jurnalnya ini di tahun 2010 dalam jurnal Circulation ya, tentang heart failure, dan menemukan bahwa konsumsi coklat dalam jumlah sedang berkaitan dengan penurunan resiko gagal jantung pada perempuan. Penelitian ini dilakukan, ini jurnal ya kayaknya karena 5 orang. Jurnalnya ini itu dilakukan oleh Elizabeth Mostovsky, Emily, terus juga ada Alicia, ada juga Murray E. Mittelman. Mittel itu bahasa Jerman, Mittel itu middle. Dari Harvard Medical School serta dari Karolinska Institute. Ini melibatkan 31.823 perempuan di Swedia berusia 40 sampai 80 tahun yang dipantau selama 9 tahun. Wow, penelitiannya 9 tahun, wah. Hebat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang mengkonsumsi coklat 1 hingga 2 kali seminggu ini punya resiko gagal jantung sampai 32% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak rutin makan coklat. Oke, langsung coklat mau coklat. Ya, jadi 1 sampai 2 kali dalam seminggu ya makan coklat. Ini bisa sampai 32% lebih rendah untuk risiko gagal jantungnya dibandingkan orang yang tidak rutin makan coklat. Dalam studi tersebut, satu porsi coklat setara dengan 19 sampai 30 gram. Tuh, ya jangan lebih teman Fox ya. Dan penelitian ini juga menjelaskan bahwa jenis coklat yang paling banyak dikonsumsi peserta itu adalah milk chocolate dan juga coklat manis, karena dark chocolate ini belum umum dikonsumsi di Swedia waktu penelitian berlangsung. Walaupun begitu, ternyata penelitian ini menduga manfaat tersebut berkaitan dengan kandungan yang ada di dalam coklatnya, yaitu flavonoid, ya itulah ya, senyawa antioksidan yang ternyata dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Dan ternyata menariknya ya, ternyata manfaat ini tuh gak ditemukan pada peserta yang mengkonsumsi coklat setiap hari. Jadi kalau kita makan coklat setiap hari, itu gak berhasil tuh ya, 32% gagal jantungnya itu jadi tidak ada. Jadi memang harus 1 sampai 2 kali aja dalam seminggu. Gitu teman Fox. Makanya mungkin ya teman Fox, perempuan lebih butuh coklat daripada

0: lagi streaming dia.
1: Berapa lama perbedaannya? Udah 5 jam gak sih? Kalau musim panas 5 jam ya. Terima kasih loh Rangga udah request di Fox Radio Bandung yang pengen dengerin lagunya hari ini, Backstreet Boys. Pagi jam berapa? Jam 5 tapi udah terang ya. Selamat bertemu dengan musim panas itu ya. Berarti Sparkle Chat juga udah lewat ya. Ya gak sih Rangga? Katanya panas, males, pengennya winter. Tapi winter kalau gak ada pacar sama aja bohong. Nanti balik lagi, nggak balik lagi dong. Mesti tetap di sini maksudnya, nggak kemana-mana. Dengan info terbaru, kira-kira dari info apa ya?

satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah.

muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan. Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sepertinya, kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

Bandung Feel Good. Ini dia Yura Yunita dengan Bandung. Kalau ngomongin Bandung, apa nih kebanggaannya teman Fox dari Bandung? Kalau versinya Rianti Moti, Bandung itu punya konferensi Asia Afrika. Bandung itu punya Persib juara. Tripit lagi, wow. Bandung itu punya observatorium bernama Bosya. Iya kan? Udah pernah belum sih ke sana teman Fox? Serius nanya. Gue lahir di Bandung sampai segede ini belum ke sana, masa? Ayo besok-besok berangkat, besok tanggal merah ayo ke sana. Bukan yang ngelihat kambing ya, tapi ini malah ngelihat Bosya. Tapi yang bakalan dibahas sama Rianti Moti ini bukan Bosya, ini mengenai Indonesia yang lagi-lagi membawa nama baik, wow, di Asia, wow ya. Ini jadi ternyata Indonesia akan memiliki observatorium terbaik di Asia. Dan ternyata bukan Bosya, melainkan, ini karena tadi judulnya itu adalah segera memiliki ya teman Fox. Jadi yang ada ini adalah Observatorium Timau ya, yang ini diproyeksikan menjadi fasilitas pengamatan antariksa modern di Indonesia. Ada yang tahu di mana Timau? Iya, betul sekali, di Kabupaten Kupang, NTT. Ini proses pengembangan teleskopnya dan juga progresnya itu kurang lebih sudah 95%. Jadi tolong ya teman Fox, nanti ke NTT jangan mantai aja, jangan naik kudanya aja, tapi mampir juga ke sini karena memang ini terbaik di Asia teman Fox. Ya, wow, wow, wow. Rencananya akan terbaik di Asia, tapi mudah-mudahan bener lancar ya. Dan ini adalah institusi dari BRIN. Dan kalau kita ngebahas kenapa bisa disebut sebagai terbaik di Asia, katanya ini ukuran teleskop dan juga kelengkapannya, instrumen utama Observatorium Timau ini adalah teleskop optiknya. Ini yang mungkin paham dan kenal mengenai teleskop, ya ini ada kubah teleskopnya, diameternya 14 meter. Teleskop radio parabolanya diameternya 20 meter. Teleskop optik utamanya itu adalah 3,8 meter. Ada dua kamera, ada nirka dan juga optika. Terus juga teleskop optik kecilnya ada dua unit, masing-masingnya 50 cm. Ada antena dipole, arainya itu 100 meter kali 100 meter. Yang ngerti, yes, silakan. Pasti langsung bangga dengan info ini. Tapi Rianti Moti, Bosya-nya aja masih belum kesampaian gitu ya teman Fox. Apalagi, tapi kalau bakalan ada ini sebagai yang terbaik di Asia, mungkin ke NTT nggak mau ketinggalan sih, masuk ke list untuk visit sih teman Fox. Dan ini ternyata posisi Timau ini kenapa dipilih? Ini menjadi kawasan khatulistiwa dan ternyata membuatnya menarik untuk pengamatan langit. Katanya gitu teman Fox. Jadi angka seeing dan malam observasi ini menunjukkan Timau punya prospek meski perlu pengujian operasional saat fasilitas berjalan, katanya gitu teman Fox. Wow ya, keren banget. Observatorium terbaik di Asia bakalan ada di NTT teman Fox. Kayaknya gak cuma lihat bintang ya, melihat

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan. 91.7 FM.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Udah nentuin makan siang apa teman Fox buat makan siang hari ini? Apakah ada yang mau pesen yang gosong-gosong? Kok yang gosong-gosong? Ya kadang-kadang kan biasanya ayam goreng tuh kalau gosong enak jadinya, apalagi sate dibakarnya lebih apa, gosong tuh rada krenyes gitu. Atau enggak apalagi ikan bakar, ayam bakar. Nah ini makanan gosong memang sering dianggap menambah cita rasa pada hidangan teman Fox. Seperti misalnya tadi udah disebutin sama Rian Timothy ada sate, ikan bakar. Tapi ternyata dibalik rasanya konsumsi makanan gosong ini bisa membawa resiko kesehatan. Pasti udah pada tahu ya teman Fox ya. Oleh karena itu penting untuk memahami dampaknya biar tetap bisa menikmati makanan tanpa mengorbankan kesehatan. Jadi makanan gosong ini muncul akibat proses pemasakan atau dimasaknya itu terlalu lama atau menggunakan suhu yang cukup tinggi, dipanggang, dibakar, digoreng, sehingga si permukaannya itu berubah warna menjadi hitam. Nah proses tersebut itu menghasilkan senyawa yang berpotensi berdampak negatif untuk tubuhnya teman Fox. Jadi teman Fox perlu bijak banget untuk mengkonsumsinya teman Fox. Nah selain mengurangi makanan yang gosong, ini untuk mendapatkan khasiat kesehatan lainnya, teman Fox bisa dibalur dengan sama-sama minyak balur klasik. Ini karena dia, aduh pokoknya mantep deh. Rian Timothy pas waktu lagi drop aja, dibalur ini enak banget badannya. Nah kandungan tumbuhan herbalnya ini tanpa efek samping, saking tidak ada efek sampingnya, ini bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun menjaga kesehatan. Silahkan beli di Kimia Farma, Century, K24, Fox Radio, dimanapun belokan kanan, belokan kiri pasti sudah ada ya, karena harganya juga terjangkau, 100 ml Rp170.000. Informasi lebih lanjut bisa langsung klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu Senin sampai Jumat jam 9 sampai 11 siang. Buruan request.
3: Fox Radio.

Feel Good, Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu, teman Fox. Emang beneran waktu gak berasa ya. Jadi sekarang udah jam 11 aja, waktunya Randy Moti pamit. Terima kasih ya, pamit dulu dari ruangannya teman Fox. Ketemu lagi besok jam 9.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio, Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah ayam mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iya ye. Minyak balur sangat-sangat travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sangat-sangat travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sangat-sangat ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia jeung di toko online-na sangat-sangat.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sangat-sangatna. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.
4: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Layer SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
4: Fox Radio.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik? Jadi Irma ini nggak tahu apa-apa.
2: Memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet penggilingan padi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan Labkesda, menyusul air sumur bau dan keruh diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Di Bogor, penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dibongkar polisi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium. Menyusul sebelumnya, mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG, yang dekat dengan pemukiman warga setempat.
4: Pengurus RT Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lilis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
5: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang lapor ya Pak, Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
4: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
6: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
3: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi di bawah kerana hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
7: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
8: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itulah akhirnya anak saya itu speak up. Salah satunya itu bicara begini. Bah, kok nggak adil ya Pak? Kenapa deh nggak adil? Kenapa saya yang begini? Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik Ilma ini? Jadi Ilma ini nggak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami nggak bisa masuk, ada kode OTP dan lain-lain itu. Nah sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ. Tapi mohon maaf, Hercules dijelaskan nggak ngerti juga.
7: Saat ini, pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin.
3: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
9: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
10: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
9: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

0: klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas sukses menggagalkan peredaran sekaligus meringkus dua orang terduga pengedar kelas kakap serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 90,98 gram.
2: Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukendar menjelaskan, pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dua kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini, personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun, warga Jalan Bineka Karya, Kelurahan Kramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa satu tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, satu dompet kecil warna pink berisi satu paket sabu, serta satu unit timbangan digital beserta satu unit telepon genggam milik pelaku.
3: Dua orang diduga tersangka kepemilikan narkoba di wilayah Gunung Puyuh dan Sukalarang. Barang bukti sabu-sabu kurang lebih 91 gram dari dua tersangka.
1: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memiliki dua alat bukti serta keterangan dari belasan saksi termasuk saksi ahli, akhirnya polisi menetapkan PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini bergerak di bidang pengolahan karet. Penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat pengolahan limbah berbahaya. Limbah yang dipersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang standar. Kondisi ini dinilai sangat berisiko merusak ekosistem di sekitarnya.
5: Telah menindak salah satu korporasi perusahaan yang ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet yang digunakan untuk penggilingan padi.
4: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia. Pop Radio.
7: Selamat siang teman Fox. Hai. Cerah ya hari ini ya. Yes, Ijan harap juga cerah sampai nanti supaya kamu juga bisa beraktivitas dan yang pastinya juga Ijan bakalan menemenin kamu sekarang sampai jam 3 sore nanti. Oke, aduh lupa mulu ya kebiasaan Fox Music Marathon. Yuk. Lagu-lagu bahasa Indonesia, Ijan tungguin buat di request sama kamu teman Fox.
6: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
8: Selekta Indonesia.

Nadiwa po sa FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Barat suara terbuang dalam waktu, nggak usah dibuang-buang dulu teman Fox ya. Karena izin mendaginya ada buat kamu, kamu langsung aja request di 08122477417. Request lagu bahasa Indonesia favorit kamu. Oke, kira-kira lagu bahasa Indonesia apa yang jadi favorit kamu? Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, lagu bahasa Indonesia tuh yang sekarang lagu-lagu kita tuh wah, keren-keren, out of the box teman Fox. Jadi gak kalah sama lagu-lagu yang lain. Asli, beneran, gak bohong. Jadi kamu coba request lah, kira-kira lagu bahasa Indonesia apa. Jangan nge-request terus sama doi. Tuh, gak respon mulu.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Bawang putih buat jerawat ini adalah populer ya sebagai solusi alami berkat kandungan antibakterinya. Tapi efektivitas dan keamanannya masih perlu diteliti lebih lanjut, teman Fox. Sehingga penting buat kamu untuk mengetahui manfaat, resiko efek samping, dan cara aman menggunakannya. Popularitas bawang putih buat jerawat didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional. Tapi sebelum kamu memutuskan buat mencoba, ada baiknya meninjau bukti medis supaya pemakaiannya nggak menimbulkan masalah baru pada kulit ya. Nah, selain itu, untuk mengurangi atau mencegah jerawat, kamu bisa menggunakan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanam Ila Tanamu. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanam Ila Tanamu dengan kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah kulit seperti tanda-tanda penuaan, menjaga elastisitas kulit, dan penyebab jerawat. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanam Ila Tanamu bisa dipakai pria maupun wanita sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan kulit. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanam Ila Tanamu tersedia di Sangat Sian, Apotek Kimia Farma, Century K24 juga di Fox Radio. Dan harga satu botol 100 mili ya isinya ya. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanam Ila Tanamu Rp275.000. Info lebih lanjut www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sangasanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.

0: Fox News.
1: Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Haji Gojali, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung terbakar pada Selasa dini hari. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung menerima laporan sekitar pukul 3.10 WIB. Langsung menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Kabid Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung Iman menjelaskan bahwa kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari penanak nasi. Warga khawatir api merembet ke rumah lainnya mengingat lokasi kebakaran berada di pemukiman padat penduduk. Warga kemudian menghubungi layanan darurat 113 dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Hewan kurban di Kota Bandung dipastikan sehat. Sampah pesta Persib mencapai 112 ton. Pendaftaran SPMB Sekolah Maung mulai dibuka. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, hewan kurban di Kota Bandung dipastikan dalam kondisi sehat. Farhan mengatakan Kota Bandung mendapat satu ekor sapi bantuan masyarakat dari Presiden Prabowo Subianto yang akan diserahkan di Masjid Al-Uqwah. Seiring dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Rabu besok, tim pemeriksa kesehatan hewan dan daging potong akan mulai bekerja malam nanti hingga 2 hari ke depan untuk memastikan tidak ada daging kurban yang terkontaminasi. Di sisi lain, Farhan menyatakan terjadi kenaikan harga komoditas cabai rawit, namun secara keseluruhan stok bahan baku seperti daging sapi, telur, dan daging ayam dalam kondisi aman.
1: Alhamdulillah semua hewan kurban yang ada di Kota Bandung sehat sesuai dengan pemeriksaan dari DKPP. Insya Allah sehat semuanya gitu. Dari Presiden kita dapat satu sapi, besok akan diserahkan di Masjid Al-Uqwah. Yang paling penting kita sekarang ini tim pemeriksa kesehatan hewan dan daging potong itu sudah mulai bekerja nanti malam sampai 2 hari ke depan, 24 jam itu. Tidak boleh sampai ada daging yang terkontaminasi.
0: Selama 2 hari pesta kemenangan pada Sabtu dan Minggu pekan lalu, usai Maung Bandung meraih gelar juara Super League musim 2025-2026, jumlah sampah yang diangkut mencapai sekitar 112 ton sampah. Kepala Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan pembersihan sampah dilakukan di jalur yang menjadi rute konvoi Persib dan di titik-titik konsentrasi massa. Menurutnya dari kawasan Cikapayang, pihaknya mengumpulkan 3 karung besar sampah logam sisa flare dan 6 karung kecil sampah botol. Sedangkan dari kawasan

0: Jalan Asia Afrika hingga Jalan Sudirman didominasi sampah botol plastik dan kemasan makanan. Darto menyatakan proses pembersihan yang ditargetkan tuntas pada Minggu malam tertunda karena cuaca hujan menghambat petugas DLHK.
1: Kelar itu tempatnya logam. Nah, logamnya itu cukup berat. Nah, kalau botol itu dapat 6 karung, tapi kecil ya, bukan 6 karung. Kalau flare-nya 3 karung besar, sama plastik, betul. Dan itu cukup menonjol karena tidak biasanya 3 jenis sampah itu muncul di hari-hari biasa. Kalau Jalan Asia Afrika itu didominasi sampah plastik dan botol plastik. Ya, dan itu sepanjang Jalan Asia Afrika dari mulai Simpang 5 sampai ke Sudirman. Alun-alun sana itu masih. Harusnya tadi malam kita bisa mengerjakan itu, tapi ininya cuaca hujan itu yang menghambat kita sehingga supaya tim juga nggak jatuh sakit. Diistirahatkan dulu di malam hari, subuh tadi mulai bergerak.
0: Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyayangkan besarnya denda untuk Persi Bandung selama musim kompetisi 2025-2026 yang mencapai 5 miliar rupiah. Padahal menurutnya uang sebanyak itu dapat digunakan untuk perbaikan stadion, mulai dari perbaikan rumput, kursi penonton, hingga pengecatan. Oleh karena itu Asep berharap kepada semua pihak terutama Bobotoh kedepannya dapat menjaga kedisiplinan agar tidak lagi ada denda.
2: Untuk memperbaiki, ya menyempurnakan lah stadion GBLA ini kan pasti butuh duit lah. Ya misalnya apa untuk treknya, rumputnya, kemudian memperbaiki kursinya, pengecatannya segala macam. Itu ternyata butuh duit gede gitu, tersaiti kita duit nanti. Kan orang kena denda tuh persibnya, lebih di 5 miliar. Aduh luar biasa itu, kabayang itu lamun duit dipakai ke membenahi ya, pembenahan untuk stadion. Jika ini lebih ngenah kan. Ya, denda itu kan dikumpul-kumpul lumayan, 5 miliar lebih. Nah, mudah-mudahan ke depan nih kita, daripada kita berbuat yang tidak sesuai peraturan ya, yang membuat kena denda, mendingan duit itu oleh manajemen dipakai untuk mengelola dan memperbaiki stadion.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah yang masuk dalam program Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung Jawa Barat diminta tidak khawatir jika tidak diterima di sekolah tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan siswa-siswa yang berdomisili di sekitar sekolah maung dan tidak diterima dalam program tersebut bisa diterima di sekolah swasta terdekat dari sekolah maung dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Untuk itu gubernur menegaskan pihaknya melakukan nota kesepakatan dengan sekolah-sekolah swasta di sekitar sekolah maung untuk menerima para siswa yang tidak diterima di sekolah maung.
4: Maka pertanyaannya bagaimana masyarakat yang berdomisili di situ anak-anaknya? Mereka tetap sekolah di sekolah swasta apabila nilai akademiknya tidak cukup. Sekolah swasta yang ada dekat di sekolah maung itu. Dan seluruh biayanya dijamin oleh pemerintah provinsi. Nanti biaya bangunannya, biaya bulanannya dijamin, mereka tetap gratis. Nanti MOU dengan sekolah swasta yang ada dekat sekolah-sekolah unggul itu untuk menampung siswa-siswa yang tidak bisa masuk lewat jalur prestasi.
0: SMA Negeri 3 Bandung mulai membuka pendaftaran sekolah maung Jawa Barat sejak Senin 25 Mei 2026. Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas sekaligus Koordinator PPID SPMB SMAN 3 Bandung, Agung Hadiat Zamil mengatakan, sesuai ketentuan sekolah maung tidak membuka pendaftaran siswa melalui jalur zonasi. Menurutnya pada SPMB tahun ini SMAN 3 Bandung membuka 3 jalur penerimaan, yaitu jalur potensi akademik, jalur prestasi akademik, dan jalur prestasi non-akademik dengan daya tampung sebanyak 320 murid.
5: Pertama itu jalur potensi akademik, kuotanya ada 10%, itu jalur yang kedua itu ada jalur prestasi akademik, itu ada 70%. Ini dibagi jadi dua, yang prestasi nilai rapot dan TKA sebanyak 50%, dan yang prestasi akademik seperti Olimpiade Matematika, Olimpiade Bahasa Indonesia yang akademik itu 20%. Terakhir ada jalur prestasi non-akademik.
3: Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banjai Bandung menemukan paket mencurigakan yang diduga berisi narkotika di area Branhang Lapas. Paket ditemukan saat petugas berpatroli rutin di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Banjai Bandung, Eris Ramdhani, mengatakan dari hasil pemeriksaan awal, paket tersebut berupa dua plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan total berat 9,79 gram. Selain itu ditemukan juga satu plastik yang diduga berisi bibit tembakau sintetis seberat 2,64 gram, serta satu alat hisap sabu. Seluruh barang temuan diamankan sebagai barang bukti dan langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk pemeriksaan lanjutan.
6: Petugas kami menemukan bungkusan di Branhang. Jadi memang sebelum warga binaan membersihkan rumput-rumput di Branhang, jadi kita sterilkan dulu. Jadi alhamdulillah kita dapatkan di dalamnya bungkusan tersebut 9,79 gram sabu dan satu paket bahan sintek dan satu cangkok.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Mei 2026 tinggal selangkah lagi dan Bandung telah menyuguhkan event-event terbaik. Namun masih ada beberapa event penutup yang sayang untuk dilewatkan. Bagi para pecinta durian, Pesta Durian Bandung masih hadir hingga 31 Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan juga kemeriahan Tahu-Tahu Festival 2026, festival musik tahunan yang menyatukan berbagai genre dan vibe dalam satu panggung tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space Bandung. Jangan kemana-mana, karena bulan Juni sudah menunggu dengan segudang event yang tidak kalah serunya. Temukan informasi terupdate tentang pariwisata Kota Bandung dengan follow Instagram @tic.bandung sekarang juga.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Bosan dengan daftar lagu itu-itu aja? Siang kamu paling pas ditemenin lagu-lagu Indonesia pilihan.
9: Selekta Indonesia.
10: Udah masuk di jam 14.11 teman Fox. Jam lagi di Selekta Indonesia. Lagu-lagu Bos Indonesia udah kamu request ya. Salam-salamnya nanti bakalan dijan bacain. Dan sebentar lagi live TikTok bakalan melaju kencang. Biar bisa ngobrol langsung, lihat muka langsung. Kan kecewa gak? Tahu suara gak tahu muka.
8: Isi ulang energi kamu cuma di Selekta Indonesia.
9: 100% lagu Indonesia.

From your Feel Good Station, Ijen Mandiagi di Selekta Indonesia Teman Fox. Mau siapa-siapa yang udah request? Wait. Nah, ini ada Kang Edeng. Kata Kang Edeng pengen lagunya Cupu Manik Ma Rencana. Ternuhun udah Ijen puterin ya. Kamu sa Bentar. Edane, kau pikir kaulah segalanya, katanya. Puterin ya, Kak Ijen, makasih. Sama-sama dong, mantap, jadi semangat lagi tadi ngantuk. Ada Tenani, hai Tenani. Katanya, hai Kak Ijen, Nani di Cicahem. Request lagu apa dari Ari Lasso, udah Ijen puterin ya. Tenani ya, Tenani itu selalu setia, thank you loh. Salamnya untuk Eros, Chandra, Apu, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Beng Beng, dan semua teman Fox. Untuk Kak Ijen, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Kalau ini ada Fahri. Salam olahraga Bung Ijen. Salam olahraga Bung Fahri. Gimana kabarnya? Di Cicahem, Selekta Indonesia. Pengen request lagu Ada Band, katanya yang pemain cinta. Terima kasih, sama-sama. Ayo, yang pemain cinta di sini ngacung.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox News.
1: Korea Utara kembali meluncurkan sejumlah proyektil, termasuk rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Kuning pada Selasa hari ini. Militer Korea Selatan menyebut peluncuran uji coba dari kota Cheongju di tengah meningkatnya frekuensi uji coba rudal Pyongyang dalam beberapa pekan terakhir. Peluncuran terbaru ini terjadi saat hubungan antar Korea masih memburuk. Pyongyang berulang kali menolak upaya perbaikan hubungan dari Seoul dan menyebut Korea Selatan sebagai musuh nomor satu, dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
4: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
5: Ma, sebentar ya, nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
6: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
7: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
6: Ya udah deh, aku main HP aja.
8: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
7: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
9: Fox Radio Bandung.

apa ya? Kalau Ijen Mandaginya rehat dulu, karena udah ini bakalan ada Pepi Trevi. Dimana kalau misalnya kita dengerin Pepi ya, wow, itu pasti bakalan ada info-info terbaru yang luar biasa. Terus bakalan ada tema-tema yang ngebuat kamu mikir. Terus tiba-tiba, oh iya ya, bener ya. Oke, kalau besok masih Ijen di Instagram Indonesia, yang pastinya kamu sehat-sehat teman Fox ya. Ketemu Ijen Mandagi lagi besok. Tebar senyuman dan rangkulah teman, tetap semangat, karena semangat itu menyenangkan.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, ini cuaca di luar luar biasa ya. Kayak berasa ada banyak mataharinya. Panas bener. Terus jadinya mau bahas apa hari ini? Banyak lah ya. Ini ngomongin soal minimarket di Lombok yang ditutup dan juga 6 tahun berturut sapi jumbo.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan disuruh senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio and Dion Feel Good Coldplay Sky Full of Stars, teman Fox. Ini kita mau ngomongin ada beberapa minimarket yang ditutup gitu ya. Kenapa kok bisa ada minimarket yang ditutup? Jadi gini nih ceritanya ya, mau bahas tentang penutupan 25 minimarket di NTB yang bisa buat ratusan karyawan kena PHK dong tentunya ya. Menurut Pemkab Lombok Barat, 25 minimarket ini melanggar aturan Perda. Oh, banyak juga ya. Ini gimana cerita lengkapnya? Nanti kita bakal bahas selama 3 jam ke depan gitu. Kalau mau komentar-komentar boleh. Dan juga bahas-bahas informasi yang lain ya. Ngomongin juga soal sapi jumbo. Ya, peternak kota Bandung ini terpilih jadi presiden setelah 6 kali. Jadi memang banyak yang milih sapi-sapi dari Bandung ya. OJK efek PHK lonjakan klaim JHT sampai 1,8 triliun. Ya iyalah pasti ya, apalagi yang mau diharapin. Banyak banget yang di PHK-PHK, aku pusing kepala gue nih. Buat teman Fox yang hari ini lagi kena panas, sabar di jalan ya. Ini banyak banget di jalan yang pada pakai jas hujan tapi gak hujan. Ternyata mau ada ombak.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Siga nu gelisah gitu.
1: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge, mabok perjalanan jiga namajan euy.
0: Ah, tong lier-lier Pep, mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitu nya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia, jeung di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan info na jan. Engke saya rek nyaporong ah. Tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sekalian rada dipencetan saeutiknya.
0: dasar si borokokok.
2: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Gurun Hujan menghadirkan kisah sederhana dengan arti mendalam tentang kerinduan dan rasa ingin tahu terhadap sosok yang pernah mewarnai masa lalu. Melalui lirik yang reflektif dan dipenuhi pertanyaan, lagu ini menggambarkan hadirnya rindu, harapan, dan keraguan yang saling beriringan. Ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sunari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang kering.

0: Ingat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Cuman Voice RFM, Fox Radio Bandung, feel good. Teman Fox, ini kita mau ngomongin soal Lombok ya. Kenapa Lombok? Bukan mau wisata, bukan. Tapi ini ternyata di Lombok ada banyak sekali penutupan minimarket, teman Fox. Kurang lebih ada 25 gerai Alfamart dan juga Indomart di Lombok Tengah jadi sorotan. Pemkab Lombok Tengah menyebut kurang lebih 25 gerai retail modern ini ditutup, teman Fox, karena melanggar Perda nomor 7 tahun 2021, terutama soal jarak dari pasar tradisional yang mayoritas kurang dari 1 km. Langkah ini dilakukan karena sejumlah gerai dinilai belum sesuai aturan daerah, termasuk soal perizinan dan juga jarak dengan pasar tradisional. Mendag Budi Santoso ikut buka suara dengan menyebut persoalan ini berkaitan dengan perizinan daerah. Dia juga menjelaskan kalau pendirian minimarket di setiap daerah wajib menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW mereka gitu ya, yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Jadi beda-beda tuh, gak sama di semua daerah. Tapi kebijakan itu memicu gelombang protes dari para karyawan dari gerai tersebut gitu ya, yang khawatir juga nih kehilangan pekerjaan akibat penutupan mendadak. Di tengah polemik itu muncul spekulasi publik kalau langkah penertiban ini berkaitan dengan penguatan koperasi desa atau kopdes. Ah, merah putih lagi nih, ini gimana nih ceritanya nih? Semakin kesini makin kesana makin gak jelas, makin takut, makin bingung, makin alir lah pokoknya mah. Leng, ada puasa gak hari ini? Bentar lagi mau buka nih, 2 jam lagi buka puasa ya. Tahan, gak mau ngomongin, takut batal.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan sukses.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-Sanga.
5: Sing ada lawan.

0: kehangatan senja, bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Tahun ini kamu kurban apa, teman Fox? Kurban sapi atau kambing? Ini ternyata ada tahun ke-6 berturut-turut ya, sapi asli kota Bandung ini dipilih sama presiden buat kurban. Luar biasa ya. Berarti sapinya bagus-bagus nih, limo-limo gitu kali ya.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

teman-teman, bagi saya Fan Fox Radio Bandung Feel Good. Seru senja teman Fox ya, masuk di jam kedua nih ngomongin sebuah pencapaian yang luar biasa. Nama kota Bandung kembali harum di kancah nasional. Kenapa? Bukan lewat Persib, tapi lewat sektor peternakan. DSP Farm namanya, peternakan sapi dan domba lokal yang dikelola oleh generasi muda. Ini kembali mendapat kehormatan besar sebagai pemasok hewan kurban bantuan masyarakat atau Banmas. Ya. Presiden Republik Indonesia untuk tahun ini nih 2026, kepercayaan dari Istana Negara ini bukan yang pertama kali ternyata. Prestasi gemilang ini jadi tahun ke-6 secara berturut-turut bagi DSP Farm dalam menyediakan sapi kurban pilihan bagi orang nomor 1 di Indonesia. Di kandang DSP Farm berjajar nih sekitar 10 ekor sapi yang 3 diantaranya sudah dipesan khusus ya untuk ibadah kurban Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo khususon. Pemilik DSP Farm, Fandri Dwi Tama, ini menegaskan kepercayaan yang terus mengalir dari lingkaran istana gak lepas dari komitmennya menjaga kualitas lini ternak, terutama dari aspek kesehatan dan juga ketaatan pengawasan medis, teman Fox. Tidak gampang untuk memilih dan juga, tidak gampang untuk menjadi seorang peternak. Susah! Yeah. Jadi buat kamu yang pengen mencoba untuk usaha jual beli hewan kurban, mending jual aja lah. Kalau kamu ternak ini aja lah, ternak teri aja lah, ngantar anak, ngantar istri. Gak usah ternak sapi, susah.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan tetap sasa.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: next time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Kulit berjerawat ini terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat oleh minyak berlebih, tumpukan sel kulit mati dan juga bakteri. Dengan perawatan kulit yang tepat dan juga penggunaan obat oles yang sesuai, jerawat umumnya bisa dikendalikan sehingga kulit tampak lebih bersih dan juga sehat. Kulit berjerawat seringkali terasa mengganggu dan bisa membuat rasa percaya diri menurun, apalagi kalau muncul di wajah dan juga sulit hilang. Kondisi ini memang terlihat sepele, tapi kalau nggak ditangani dengan tepat, kulitnya yang jerawat tadi bisa meningkatkan bekas dan juga berdampak pada kualitas hidupnya juga kitanya. Jadi bete, jadi kesel, jerawatan, sebel. Selain itu, menjaga kesehatan kulit wajah, kamu bisa menggunakan sanga-sanga face mask ya. Karena sanga-sanga face mask ini dengan kandungan tumbuhan herbal dan juga alami tanpa efek samping, dan juga dengan tekstur seperti clay ya, diolah hingga mampu membantu membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati, dan juga menjaga kulit menjadi sehat dan juga lembab. Sanga-sanga face mask ini cukup digunakan di area wajah dan juga ulangi 1-2 kali sehari ya. Dapat dipakai oleh wanita dan juga pria untuk membantu memelihara kesehatan kulit. Sanga-sanga face mask ini tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga ada di Fox Radio Network. Dan harga per tubnya atau per tubenya sanga-sanga face mask adalah Rp95.000 ya. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan. 91.7 FM Bandung.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, ini mau bahas juga beberapa komentar yang udah masuk gitu ya. Ngomongin soal OJK, ini efek PHK, lonjakan klaim JHT ini sampai dengan 1,8 triliun. Dan juga nontonin sleeping maxing trend tidur baru kalangan Gen Z. Kayak gimana tuh tidurnya?
0: Semua diseru senja. Radio.

FM Fox Radio Bandung Feel Good. Ini lagi ngomongin harga sapi di live TikToknya Fox Radio Bandung. Antik dah eh. Iya nih katanya di Bukit, di Padang ada ya Uul, temanku di Padang, dia harganya kurang lebih sekitar 2,6 itu per orang. Ada 7 orang katanya. Terus juga ada di Bekasi sekitar segitu harganya juga hampir mirip-mirip lah ya. Di Bukit Tinggi 3,2 juta per 7 orang. Ini ada si Maghrib, ayah sapi murah 10.000. Sapi naon, sapi introng nu gelo. Buat teman Fox nih, kalau mau ikutan gabung di live-nya Fox Radio Bandung, boleh ya sambil menikmati hujan yang lumayan deras juga nih Bandungnya. Aku mau ngomongin soal otoritas jasa keuangan ya. Tuh ini aku kenapa kaku gini ya. Otoritas jasa keuangan OJK ini menyebut terjadi lonjakan klaim BPJS ketenagakerjaan, khususnya pada program jaminan hari tua atau JHT dan jaminan kehilangan pekerja atau JKP selama Maret 2026. Peningkatan ini dikaitkan dengan maraknya gelombang PHK yang terjadi di berbagai sektor dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian kali ya, kemudian juga penjaminan juga dana pensiun.

Pensiun OJK Ogi Prastomiono ini mengatakan meningkatnya jumlah pekerja yang terdampak PHK jadi penyebab utamanya. Naiknya pencairan dana jaminan sosial tersebut, banyak pekerja memilih mencairkan JHT buat memenuhi kebutuhan hidup. Padahal belum tua ini teh, jaminan hari tua kan padahal JHT itu. Setelah kehilangan pekerjaannya gitu. Berdasarkan data OJK, klaim JHT pada Maret 2026 tercatat meningkat 14,1. Ya, lumayan juga nih, 14,1%. Kemudian juga dibanding tahun lalunya itu lumayan naik, dengan total mencapai 1,85 triliun. Sementara itu lonjakan lebih tinggi terjadi pada program JKP yang naik hingga 91% secara tahunan. Gede banget ini ya, 91% mah gila ini. Terus juga itu menandakan bahwa meningkatnya tekanan di dunia ketenagakerjaan nasional gitu ya. Gimana ini, apakah memang iya di dunia kerja lagi pabaliut kerkarusut? Kusut banget kayaknya ya di semua sektor, teman Fox. Aya liuran KBOG-nya. Gak ngerti lagi lah. Harus bahas apa gitu. Harus nyelamatin diri masing-masing gitu ini teh. Di semua sektor, gak hanya kreatif, semualah. Gila ya pemerintah sekarang nih, hancur.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.

0: Sobat Fox, udah dengar belum ini istilah namanya adalah sleep maxing?
1: Apalagi ini? Makanan apa minuman? Apa jenis tidur apa lagi ini? Ya Allah.
0: Ini tidur-tidurnya para Gen Z, gue gak ngerti lagi ini apa nih maksudnya. Ini buat kamu yang punya anak Gen Z, apakah sama punya kebiasaan tidur seperti ini? Namanya adalah sleep maxing. Dulu begadang sering dianggap keren dan juga identik dengan produktif gitu ya, terutama di kalangan Gen Z yang dekat dengan budaya scrolling sampai pagi. Ya, ini being watching and hustle culture. Jadi sekarang mulai muncul tren kebalikannya. Jadi banyak anak muda justru lebih memilih menjalani sleep maxing atau tren wellness yang fokus meningkatkan kualitas tidur demi kesehatan fisik dan juga mental. Di media sosial, Gen Z ramai membahas pentingnya tidur cukup. Mulai dari menjaga jam tidur, mengurangi screen time sebelum tidur, sampai menciptakan suasana kamar yang lebih nyaman agar kualitas tidur lebih maksimal. Tren ini muncul karena makin banyak penelitian yang menunjukkan kalau kurang tidur terus-menerus bisa mempengaruhi fokus, mood, metabolisme tubuh, sampai meningkatkan risiko gangguan kesehatan jangka panjang. Fenomena ini nih menunjukin kalau pola pikir soal gaya hidup sehat mulai berubah. Kalau dulu begadang dianggap simbol kerja keras, sekarang banyak Gen Z justru terlihat tidur cukup sebagai bentuk self-care dan juga investasi kesehatan jangka panjang. Karena hidup terus dalam mode online, ternyata gak selalu keren buat tubuh, katanya gitu. Bagus juga berarti ya Gen Z sekarang ya, udah bisa memilah dan juga memilih hal-hal yang seharusnya dilakukan ataupun tidak gitu. Karena kan sekarang berarti tidak melulu soal screen time dan tidak melulu soal nyowo HP. Bosen ngasih taunya. Dan kita juga kayaknya bosen gitu ya kalau main handphone terus-terusan gitu. Gak tahu deh kalau yang lain kayak gimana. Mudah-mudahan sih tren ini terus berkembang, terus banyak juga Gen Z yang pada ikutan tren ini gitu ya. Sudah waktunya azan maghrib nih teman Fox. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin terus senja dari tadi jam 3 dan juga sudah nonton TikToknya juga. Thank you Jojo Producer, terima kasih juga Mang Pian. Terima kasih untuk Andre Kemir, musik dan juga program director. See you hari Kamis. Nah, besok aku gak siaran dulu. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung dan sekitarnya bersama.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lagu ini mengangkat kisah tentang perasaan cinta yang tumbuh tanpa rencana, tapi hadir di waktu yang gak tepat. Ini adalah cinta menangkap momen ketika dua orang saling merasakan getaran yang sama, tapi terhalang oleh keadaan sebuah situasi yang dekat dengan banyak orang, mencintai seseorang yang sudah dimiliki orang lain. Ini dia Arsy Widianto, Wijaya 80, dengan Ini Adalah Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Luar biasa Bandung malam hari ini. Ya dinginnya, ya macetnya, ampun deh, bikin pening kepala. Tapi salah satu hal yang Citra appreciate dari warga Bandung, kalau misalkan ada ambulans lewat tuh lah, langsung ada kesadaran untuk minggir, ngasih jalan untuk ambulans. Keren banget. Shout out buat wargi Bandung.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

FM Fox Radio Bandung Feel Good. Malam hari ini dibuka sama The Script dengan break even nih Sobat Hits. Kok Sobat Hits? Teman Fox. Udah hampir 2 tahun masih aja ingetnya sama radio tetangga. Ampun deh Citra. Sorry. Ini efek kedinginan, efek kena macet nih malam hari ini. Luar biasa Bandungnya. Aduh. Karena kan besok mau lebaran, jadi orang-orang baru pada pulang kerja juga nih sekarang kan. Karena ya tadi hujannya gede banget dan hujannya ternyata gedenya rata gitu teman Fox. Sampai kalau misalkan lihat di berita-berita di X nih, tadi Citra lihat di Sukabumi tuh sampai banjirnya benar-benar yang banjir gede banget gitu teman Fox, yang sampai menghancurkan beberapa rumah-rumah gitu ya. Stay safe buat teman-teman yang ada di Sukabumi, dan buat teman-teman yang sekarang lagi di jalan juga lagi kena macet, stay safe ya. Semoga selamat sampai tujuan, sampai ke rumah berkumpul bersama keluarga dan besok berlebaran bersama ya. Malam hari ini seperti biasa Raden Cira bakal nemenin kamu di Foxnet Show sampai jam 10 malam, sampai 3 jam ke depannya teman Fox. Tinggal di WhatsApp aja lagu yang pengen kamu dengerin di 08122 477 4917, lewat Instagram kita di @foxradio ataupun lewat VMA. Dan langsung aja nih Cira bacain requestan dari Fahri yang pengen diputerin lagunya dari Rosa, Takkan Berpaling Darimu. Dan ini mau ngucapin selamat Idul Adha buat Teh Citra dan juga buat semua teman Fox. Terima kasih banyak ya Fahri ya. Kalau gitu langsung aja diputerin sama Raden Citra. Ini dia lagunya Rosa dengan Takkan Berpaling Darimu. Dilanjut lagi sama lagunya It Get Off, Sedia Aku Sebelum Hujan.

Balur Ultimate, karena kalau misalkan gak ada sanga-sanga rasanya nih Citra bakal kedinginan malam hari ini. Makanya buat kamu juga yang malam hari ini kedinginan karena Bandungnya lagi dingin setelah hujan gede, dibalur dong pakai minyak balur sanga-sanga Ultimate ya, yang angetnya tuh berasa. Kalau misalkan menurut Raden Citra, yang Ultimate tuh agak anget ya dibandingkan yang klasik. Entah nih kalau misalkan yang lain kayak gimana. Tadi juga kalau ngobrol-ngobrol barengan sama kru Fox Radio, iya ya, yang ini tuh lebih kerasa ada anget-angetnya dikit gitu teman Fox. Dan yang pasti ini tuh dibikin dari bahan-bahan yang lebih banyak daripada minyak balur klasik. Jadi langsung aja kalau kamu suka yang wanginya modern, terus yang kandungan manfaat dan lain-lainnya lebih banyak daripada yang klasik, langsung aja pakai minyak balur sanga-sanga Ultimate teman Fox ya. Dan kalau misalkan lagi dingin-dingin kayak gini, juga makan dan minum yang anget-anget enak ya. Kalau misalkan ada yang cerita nih, sekarang lagi ngopi teman Fox, dan ngerasa enak aja gitu ya ngopi bengong. Dan ternyata ini tuh ada sebuah studi yang bilang kalau ngopi dan bengong ini adalah kegiatan yang paling disukai sama banyak wanita saat ini ya. Jadi bukan malas-malesan, tapi ini tuh sekarang lagi populer banget di kalangan wanita sebagai bentuk self care. Yang paling populer itu tadi buat para wanita untuk menjaga kesehatan mental agar supaya tetap waras teman Fox ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat cewek-cewek nih malam hari ini lagi bengong, lagi ngopi di salah satu minimarket, biarin aja teman Fox ya. Mungkin sama kayak bapak-bapak lagi pada stres juga. Dan buat cewek-cewek, sehari tanpa ngopi itu bagai hidup tanpa apa ya, tanpa garam lah.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Tim SAR evakuasi pendaki Malaysia yang jatuh ke jurang Gunung Rinjani. Dilansir dari antaranews.com, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki asal Malaysia yang mengalami kecelakaan di jalur pendakian Gunung Rinjani Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Senin 25 Mei. Korban dilaporkan jatuh ke jurang saat melakukan perjalanan turun dari kawasan puncak gunung. Menurut informasi dari petugas, pendaki mengalami cedera serius pada bagian tulang belakang sehingga membutuhkan penanganan medis segera. Proses evakuasi dilakukan menggunakan helikopter setelah tim penyelamat mencapai lokasi korban di area pegunungan Rinjani. Evakuasi sempat dipengaruhi kondisi cuaca di sekitar lokasi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung diterbangkan untuk menjalani perawatan medis lanjutan di Denpasar, Bali.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

yang dicintai, don't fuck sama orang tersayangnya kamu. Mandi gerai ya, biar tetap cantik, cakep, bersih, terus segar kelihatannya, dan pastinya kesehatan kulit kamu terjaga. Apalagi kalau misalkan kamu mandinya pakai sanga-sanga body soap, segar sepanjang hari itu mau udah jelas ya. Makin dicintai sama orang tersayang, dan yang pasti orang tersayang kamu gak akan ketuker nih antara kamu sama yang besok mau dikorbanin.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Hai, thank you loh buat kamu yang udah streaming di www.foxradio.com dan juga lewat VMA. Buat kamu yang lagi dengerin on air via radio juga, terima kasih banyak. Kalau misalkan kamu mau request lagu favorit, kamu masih bisa karena Citra masih ada di jam kedua nih. Belum udahan ya, langsung aja 08122 4774917. Mau Indonesia, Barat, Asia, Fox boleh Radio, kan?
0: Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung Philgate. Selamat malam buat Kang Bembeng yang lagi dalam perjalanan malam hari ini. Waalaikumsalam ya, sudah WhatsApp, terima kasih banyak. Doanya jaga kesehatan dan semangat siaran malamnya. Absen malam dulu nih. Oh, lagi di libur di rumah. Terus Citra so tahu lagi di jalan ya. Terus tadi siapa yang lagi jalan? Salah baca. Lagi santai katanya malam ini ditemenin sama playlist enak dari Fox Radio Bandung. Pengen diputerin lagunya Iqbal Ramadan yang Rindu Sendiri. Oke, tadi lagunya udah diputerin duluan ya. Hai, selamat malam Mbak Aditya. Nah, ini ternyata lagi di jalan. Salah baca Citra ya. Aduh, sorry. Aditya lagi di jalan dalam perjalanan pulang ke Bandung Timur. Alhamdulillah ya Allah, macet nak luar biasa cenah. Salam buat semua teman Fox yang lagi pada di jalan, yang lagi macet-macetan, berhubung hari ini malam takbiran, besok mau merayakan Idul Adha barengan sama keluarga ya. Untuk menemani malam hari ini, pengen dong diputerin lagunya dari Krisdayanti dengan Jangan Pergi. Salamnya buat Citra duluan yang lagi siaran, juga buat semua teman Fox yang lagi pada dengerin. Siap, langsung aja kalau gitu lagi puterin. Selain lagunya Krisdayanti, Citra juga punya lagunya dari J.Lo featuring Marc Anthony dengan No Me Amis. Lanjut lagi sama lagunya Magic featuring Zat dengan Red. Dan habis itu Cira punya Healthy Life Good Life buat kamu nih teman Fox. Jangan lupa juga buat kamu yang lagi dalam perjalanan pulang atau yang udah di rumah, yuk mandi, gerah mandi teman Fox ya. Jangan lupa mandinya pakai sabun kaliku-kaliku biar enggak jamuran.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Dari tadi Raden Citra ngomongin soal kulit. Nah sekarang kita ngomongin lagi tentang kulit ya Tom Fox. Karena kulit yang sehat itu gak datang dengan sendirinya. Untuk kedapetinnya kamu harus ngejaga kesehatan kulit dengan mengonsumsi makanan bergizi dan juga kaya akan nutrisi maupun menggunakan produk-produk perawatan kulit. Nah selain itu, untuk ngedapetin khasiat yang optimal buat kulit kamu, terutama kulit wajah, kamu bisa menggunakan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamo. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamo dengan kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah kulit seperti noda hitam, menjaga elastisitas kulit dan juga penyebab jerawat. Jadi semua jerawat kamu bakal hempas pakai Tanamila Tanamo ya. Untuk cari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamo ini bisa di Sangasian, bisa juga di Apotek Kimia Farma, bisa di Century, K24, dan pastinya di Fox Radio juga ada. Nah, minyak Tanamila Tanamo ini juga bisa dipakai oleh pria maupun wanita sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan kulit. Untuk sebotolnya itu ada 100 ml isinya. Untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamo harganya Rp275.000. Nah, kalau misalkan kamu penasaran tentang manfaat lebihnya apalagi sih cheat, info lebih lanjutnya kamu bisa cari di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com. Fox News.
1: Kemenkes catat 1.443 kasus pemasungan penderita skizofrenia pada 2026. Dilansir dari indozone.id, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat masih tingginya kasus pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ khususnya skizofrenia di Indonesia. Hingga triwulan pertama 2026 tercatat sekitar 1.443 kasus pemasungan yang menunjukkan masih besarnya tantangan dalam pemenuhan hak kesehatan jiwa dan pelindungan hak asasi manusia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia 2023, sekitar 4 dari 1.000 rumah tangga di Indonesia memiliki anggota keluarga dengan gangguan psikosis atau skizofrenia. Meski sebagian besar pasien telah mengakses layanan pengobatan, masih ditemukan masalah kepatuhan minum obat dan praktik pemasungan di masyarakat.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: misalkan liburan nih kamu gak ke Trans Studio Mall, aduh sayang banget teman Fox. Lagi banyak yang seru di Trans Studio Mall Bandung di bulan Mei ini, di mana ada berbagai event dan juga program terbaik May the Fun Be With You. Buat kamu yang suka banget sama otomotif, jangan lupa untuk hadir di event launching Wuling Action Exhibition yang menghadirkan inovasi terbaru. Terus buat kamu yang nyari promo brand fashion di event Khas Papis Bazar, harus banget datang karena ada sale up to 80%. Dan kamu juga bisa ikut karaokean kalau kamu seneng nyanyi, tinggal ikut karaokean di May Beat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Selain itu buat para pecinta modifikasi mobil juga bisa hadir di event Indonesia Contest Exhibition. Nah, ada lagi nih kalau misalkan kamu pengen dapetin hadiah langsung, tebus murah hadiah impian seperti iPhone 17 Air, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan juga kesempatan untuk dapetin berbagai macam hadiah langsung lainnya. Kau bisa belanja hemat dengan Allo Pay Later di TSM Bandung, yang mana punya penawaran spesial diskon sampai 50% dan kumpulin kupon di Spekta Shopping Fast untuk dapetin hadiah-hadiah yang tadi Cira bilang ya. Dan berbagai event menarik lainnya juga ada nih untuk memeriahkan suasana Paskah seperti Brewek Masal, Pokemon Barang Taro, dan Baking Class Sugar Cookies, dan juga Cupcake Decor. Kalau misalkan kamu ngerasa info dari Citra kurang lengkap, kamu bisa hubungi Putri di nomor WA 0838-2269-8530 atau di nomor 0228-60-12000. Dan supaya kamu bisa dapetin info terupdate lainnya yang langsung sat-sat gitu ya di sosial media, langsung aja follow Instagram dan juga X-nya di Trans Studio Mall Bandung.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Ari dirinya kunaon, Pep?
4: Si Ganu gelisah gitu.
3: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan,
4: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur Sanga-Sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
3: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
4: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur Sanga-Sanga travel size.
3: Terus, hargana sabaraha?
4: Hargana teh aya dua macam. Sanga-Sanga Ultimate Ultimate 85.000 ribu, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia, jeng di toko online na sangasanga.
3: Siap atuh, nuhun pisan info na jan. Engke saya reknya borong ah. Tapi aina macik atuh nyobaan heula sangasangana. Sekalian rada dipencetan saeutiknya.
4: dasar si borokokok.
5: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
7: Fox Radio Bandung, 91.7 FM Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Nah, ini baru jam terakhir dari Fox Night Show, teman Fox. Buruan request lagu favorit kamu sekarang sebelum Citra pamit dari Fox Night Show-nya. Diingetin lagi di 08122-477-4917. Boleh juga lewat VMA ataupun Instagram kita di @foxradiobandung. Eits, salah. Itu mah TikTok.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Tulus dengan Monokrom di Fox Night Show, teman Fox. Terima kasih banyak buat yang udah stay barengan sama Radha dan Citra malam hari ini. Yang udah bersantai di rumah, jangan lupa untuk cuci muka dengan sangat-sangat facial wash supaya wajahnya tetap berseri ya. Berseri juga nih buat para pengangguran yang memenuhi syarat katanya ya. Kamu bisa dapetin gaji 74 juta. Dengan syarat apa tuh? Dengan syarat warga berpenghasilan rendah dan menengah yang menganggur karena suatu kondisi. Ini di dilaporkan oleh Channel News Asia, yang mana tunjangan ini tuh diberikan mulai hari Selasa tanggal 15 bulan 4 kemarin ya, kepada mereka yang mengikuti skema Skills Future Job Seeker Support selama 6 bulan. Tapi untuk mendapatkan tunjangan ini haruslah warga negara Singapura.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Rada dan Citra di Fox Night Show. Selamat malam buat Dinda. Dinda malam hari ini lagi ngelonin anak sambil dengerin takbiran. Katanya syahdu banget malam hari ini. Dan gak kalah syahdunya juga suara Rada dan Citra yang lagi siaran malam hari ini. Semoga sehat selalu, terima kasih banyak. Mau lagunya dari Rini Wulandari dengan Crazy Over You. Siap, udah dimasukin ke playlist ya. Selamat malam, salam kenal dari yang namanya Akbar. Pengen puterin lagunya Soul Vibe Gerangan Cinta. Mau salamnya buat Citra yang lagi siaran, salam kenal buat semua teman Fox juga. Semoga semuanya sehat selalu dan selamat Idul Adha. Terima kasih. Hai, selamat malam, ada Fauzia. Ini biasanya yang nge-request lagu K-pop. Kali ini pengen diputerin lagunya lagu barat, katanya pengen diputerin lagunya Big Runga dengan Sway. Mau salamnya buat Citra duluan yang lagi siaran aja. Semangat selalu, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Adha, terima kasih. Selamat Idul Adha dan selamat liburan juga buat semua teman Fox ya. Teman Fox yang merayakan pastinya, dan selamat berlibur buat kamu yang belum bisa merayakan.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Fox News.
1: Presiden Prabowo salurkan bantuan sapi kurban Idul Adha sebanyak 1.098 ekor. Dilansir dari indozone.id, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Seluruh sapi berasal dari peternak lokal dan terdiri atas sapi premium dengan bobot di atas 800 kg hingga 1,3 ton. Terdiri atas 598 sapi untuk 38 provinsi dan 514 kabupaten kota serta 500 sapi lainnya untuk lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sosial keagamaan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Jumlah sapi untuk pemerintah daerah lebih banyak dibanding jumlah daerah penerima karena terdapat 46 daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot sapi presiden sehingga 46 daerah tersebut menerima 2 ekor sapi. Anggaran pengadaan sapi kurban berasal dari APBN melalui anggaran bantuan presiden untuk kemasyarakatan dengan nilai sekitar 100 miliar rupiah. Adapun harga sapi disesuaikan dengan bobot dan lokasi masing-masing daerah.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Radio Bandung Feel Good. Ini dia I'm Good dari David Guetta featuring Bebe Rexha, di request sama Hilman di Cianjur. Terima kasih banyak ya Hilman, udah requestin lagu ini buat closingan, enak banget. Jelak nyutup dulu sebelum pulang. By the way, terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Dada dan Citra malam hari ini di Fox Night Show. Sorry to say kalau misalnya Citra banyak celetot hari ini ya. Dan selamat Idul Adha untuk semua teman-teman muslim yang merayakan. Selamat berlibur untuk teman-teman yang lain. Dan minggu ini bakal jadi minggu long weekend untuk Bandung. Selamat bermacet-macetan. Tapi jangan lupa Raden Citra masih bakal nemenin kamu nih di Fox Radio Bandung. Dan besok Citra bakal ada dua kali sehari buat kamu. Udah, kurang apa lagi coba. Kurang loyal apa lagi Citra sama kamu ya kan. Nah untuk menutup malam hari ini, Raden Citra juga puterin lagu lagi nih yang enak untuk didengar dan pastinya pas banget untuk diputerin malam hari ini. Ini dia See You Again dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. Spesial untuk kamu yang malam hari ini sudah mulai bersiap untuk beristirahat. Selamat istirahat, selamat malam.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Abis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi nggak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kumat.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya nggak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan nggak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu, kalau mulai itu nggak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis, cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, patuh dan taat itu pada pemimpin adalah wajib bagi seseorang dalam hal apa yang ia suka atau benci, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah maksiat, maka tidak wajib patuh dan taat. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
3: Pop Radio.

0: hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres.

Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga

0: juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.